tena yao, mutu tena yao, esoka. Besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Na besoka, na besoka.